Malam jemaah ada jutaan orang kakak raja itu usaha biru tu cuma jemaah kelana lepas zaman zaman itu nampak orang zaman jemaah biru itu cuma zaman biru itu zaman ni terpuno ia betul betul mandang berada kerja zaman time itu usaha itu dah zaman kakak raja kelana berisili itu bang jam sah di zaman itu dama bang kabin teknik aku ini zaman ina agidi Rigobert bang kabin teknik kadung rezeki danten gun kakuyo dama kafah babi demi jadi fafi nanti kelana lepas zaman minenji mereka bang bay serman fafalai Yo fafar bel sermano pino ga fabwata ka katton alo fakimo kowe kariba fa sab tokana da samdi to yo agidi mosozalalero

Sa aguzi e degi ke murtafo e sa isi e kara dechat e tetro gane. Sa aguzi e degi ke murtafo e sa isi o durgu je sherfan na gane. Sa tuzo sawa sawa o dur kalachu na gane. Sa tuzo sawa o sawa sawa o dur anjara ya gane Sheikh Yusuf Malim Bashir mere majra na gane dilli kalandrak. Degi ke digra ma tur kolabara tandana ku jike me dona tandana ku jike ma la gi sofike la da agulitin ma kar saatu zor degi saatu zor degi digram bekiti so kar fadondok amma chatrana logo frikina amma washana la shafana tanda man ni jena kana la rahamjun ade dayno kete nada umar idris umar arala bulan la barinyandak salam alaikum